0: le. Tamo khanamani puri ni bu phase kisha sasak thai ani khanab le.
1: Doa ko bui to jan ja tia no gra ne kha bahasa.
0: Ang ba gi ni simen tia nung se baha bu ni simi sungo.
1: Ang ba hayo ta buri ne bang hamdang tong o.
0: Doa ko ni
1: hamdang ya ko. Ni ta ji ne.
2: Dara, dara nak datang?
3: Sabo, santreng da.
2: Yang mana dara?
3: Oh, Fadi, asu Fadi ta.
2: Ke orang nukan asu kan, basi nak kerja?
3: Nak mana bla? Enggak tiaw thangana.
2: Ke basi pegar tu?
3: Tahu tu tiaran macam sa?
2: Anu tu bebang tiaran ka, uku terus simi kasha wabai shu gya.
3: Yang lek kasha wabai tong shiwo. Borak bua sabo sabo sabo kya?
2: Sama tu danu gara bida kosum tu tu saka. Enggak ka kulukan ni sada gya ko.
3: Benda thangana. Jono le asu saita hejani, hai se kami kasha.
2: Basi payah kuda dara, biang tak keringat deh.
3: Biang tak masih tu, eh, nampaklah payah.
4: Payah, bang kaya ni.
2: Tang kaya tunggu siapa basi asal.
3: Iko santai pun payu.
4: Baba, ah tajam utabu. Ya aku dah ke dalaman tu deh. Dah ke dalaman pagi tengah natamo.
2: Oh, basi ni ngapu tam ni sama kok ne. Jese ni pada ang nuruk pagi mana, nuruk tam ni sama kok. Tang kaya dati kena nuruk paydi. Ang nuruk payah sa musak kaya juga.
4: Do, tadi jam kahnya sakui, kakak kaki bunyi tang macam.
3: Batu, amba bunyi kau mutu tak kudi.
4: Tangna zora tangi dikui, siapa zora sadi? Hendak pan, sahaja pan kau rok tapi rok dikui. Tadi jam kahnya sa.
3: Batu, amba ni aku nopo kamu.
4: Siapa zora sadi, tangna zora tangi. Eng nak kerala, saya kama eng ni engo. Tangna tanya sama kiri jang.
3: Maruk baik, kakak matang jinai batu. Masih, hakek yang tangsi ni.
4: Tui, hakek mai rok cai tanik ke pung ni.
3: Saliya, ani, kuteru apa ya barat white langan.
4: Mui jual songliya, mian sarik ni mui si tangsi wo, mui si deng kisah kelai rumah ni.
3: Saliya, masih yang tangga.
4: Do, hakek.
3: Darabai, kena dati pelik. Do, saya otai tangsi ada mui mai cai tanik ke salai yang heba. Tangga kejar do. Do. Tamu kasih pun faham aku. Ani ama bapa buku ni.
5: Tamu faham aku dah sombre.
3: Faham aku.
5: Ani macam apa?
3: Masih tak ya?
5: Tamu lebih asal lelai tunggu apa?
4: Di kau ni mana dok? Tamu khadir apa kekut?
1: Tanah faham kya sombre?
5: Faham di.
3: Orang
5: kau asal lelai tunggu apa?
1: Orang tunggu kau le.
3: Ani nak.
1: Hai, dalam orang ni piang lah, tuk
3: tiruk lah. Kosong
1: tu, dalam
4: orang
1: Tapi, dah lama suri kamu.
4: Nong, kang, kang, kui jaga tapi, kamu ni sana bagus ya.
3: Tak kau suri
4: kamu ni. Kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau t

0: Borok biang ori kelang kena. Abu dah ne. Tama abu kira rujak kahit nur. Hang naik na. Moya. Kusima kudihimo. Biang di orang saya kelang bela. Orang ni saya kelang bela. Oh, orang ngan. Oh, jayun naik naik na. Biko biang tak ada.
1: Oh, bu nasib. Hai, mau tamu. Umu borok sih le. Hai, muta mu mak lagi ah? Uma, mu nak aku tangga cegi na? Uma, masih patang. Masih ini, nama borok sih nak nak beli mu? Uma, mu masih cegi na?